Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا

0: Ada
1: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
5: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Hashtag Semarak Subuh Johor.
6: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu taala bertemu kita pada hari ini pada tarikh 8 hari bulan 9 2026 yang bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Baru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami iaitu di radioanurmaij.my atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
3: Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, pegawai pendidikan Islam daerah Johor Baru yang bertajuk golongan yang rugi di hari akhirat.
2: Dan selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan motivasi nyala ras kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zanfiza binti Kamaruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam Yang Membunuh Hubungan. Dan berikut ketiga kita akan ada rancangan tasik ibadah yang akan dibawakan oleh
4: Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
2: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Farhad Hamid dalam berita pagi di Radio An-Nur. Di Batu Pahat, Kerajaan Johor bercadang mewujudkan jawatankuasa khas bagi memantau projek pembinaan dan penyelenggaraan sekolah supaya dilaksanakan lebih teratur dan berkesan. Menteri Jawatankuasa Pendidikan dan Perkhidmatan Johor Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, cadangan itu susulan pelbagai isu infrastruktur sekolah yang dikenal pasti ketika lautan ke lapangan. Antara masalah yang sering dibangkitkan termasuk kerosakan hubung, longkang serta kemudahan lain. Di Kota Tinggi, kebakaran tanah gambut di bypass Sabana Cove, Bukit Pelai, Pengerang dijangka dapat dipadamkan sepenuhnya pada tempoh 2 hari lagi. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor, Siti Rohani Nadir berkata, sehingga jam 4 petang semalam, seluas 10 hektar daripada 17 hektar kawasan terbakar berjaya dipadamkan. Seramai 18 pegawai dan anggota bomba dari BBP Sabana Cove dan Punggai digerakkan bagi operasi pemadaman. Di Batu Pahat, Johor akan melaksanakan penutupan sekolah sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Pengurusi Jawatankuasa Pendidikan dan Perkhidmatan Johor Dr. Muhammad Nakib Ahmad Ghazali berkata pejabat pendidikan daerah dan pihak sekolah diminta sentiasa mengemaskini bacaan IPU bagi memastikan tindakan dan dapat diambil dengan segera. Menurutnya, semua daerah di Johor semalam merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Beliau berkata prosedur operasi standard berkaitan penutupan sekolah dan aktiviti luar juga sudah tersedia. Sekian berita pagi di An-Nur.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Marilah sama-sama kita ikuti rancangan Halto Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Pendidikan Islam Daerah Johor Bahru yang bertajuk Golongan yang Rugi di Hari Akhirat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua kita dalam program tazkirah dan pada ruang kali ini saya akan membicarakan iaitu tajuk golongan yang rugi di hari kiamat nanti. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abi Dzar radhiyallahu an Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Abu Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, tiga golongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat nanti, wala yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, wala yuzakkihim, serta Allah Subhanahu wa taala tidak menghormati bagi mereka. Walahum adzabun alim, malahan bagi mereka itu siksaan yang sangat pedih. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya sebanyak 3 kali. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Lalu Abu Dzar berkata, mereka kecewa dan rugi, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al musbilu, iaitu yang pertama 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak bercakap dengannya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, malah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, iaitu pertama al-musbilu. Apa maksud al-musbilu, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang yang meliritkan pakaian, ya, orang yang berpakaian tetapi meliritkan pakaian mereka di bumi. Golongan ini adalah orang atau kumpulan manusia yang mempunyai sesuatu pakaian atau seumpamanya tetapi sombong terhadap apa yang mereka miliki. Kumpulan manusia ini suka bermegah-megah dengan apa yang mereka ada, suka menunjuk-nunjuk. Sebagai contoh, ya, iaitu pakaian mereka bukan sahaja panjang, malah mahal, cantik, sukar disediakan dan ada kalanya memerlukan pembantu untuk tolong mengangkat hujung pakaian tersebut sewaktu berjalan kerana ianya terlalu panjang hingga menyapu ke bumi. Kebelakang ini sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara seumpama ini telah banyak berlaku dalam masyarakat Islam sendiri. Dalam majlis kenduri kahwin misalnya, ada pengantin perempuan memakai pakaian yang berjela-jela dan perlu ada khadam untuk mengikat hujung pakaian sewaktu bergerak. Orang yang suka melirikkan pakaian tergolong dalam kalangan orang yang sombong, dan sifat sombong amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jauhkanlah diri kita daripada sifat yang begini, sama ada lelaki atau wanita. Untuk menyediakan pakaian yang begini memerlukan belanja yang mahal dan masa yang panjang. Orang Islam adalah dilarang membazir dan juga menunjuk-nunjuk. Orang yang menunjuk-nunjuk bukan sahaja akan menyebabkan orang lain tidak bergembira, tetapi boleh menyebabkan yang miskin dan kurang berada merasa rendah diri dan terasing. Dengan pujian hadirin, kita dengan sendirinya terdetik rasa megah dan riak, serta ditakuti tanpa disedari perlakuan itu akan menjadi ikutan orang selepas kita pula. Manakala yang kedua, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, iaitu wal munfiqu sil'atah. Maknanya orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Maksud mengungkit-ungkit pemberian sidang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu orang yang suka mengungkit-ungkit atas pemberian sesuatu kepada orang lain. Antara sebab perlakuan ini dilarang dalam agama kita, dalam agama Islam, pertama, ada perasaan tidak ikhlas. Bila kita beri kepada seseorang itu, kita ungkit-ungkit, maknanya kita tidak ada keikhlasan setiap pemberian yang kita berikan. Yang kedua, sebab perkara ini dilarang, iaitu merendahkan darjat orang yang kita bantu. Yang ketiga, ada sifat bermegah dengan apa yang kita ada. Yang keempat, memalukan penerima di sisi pandangan orang lain. Yang kelima, membina kumpulan-kumpulan yang ada dan yang tidak ada. Yang keenam, mahu dirinya dipuji dan dihargai. Ketujuh, mengambil sifat Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki. Kita lupa bahawa apa yang kita beri itu bukan hak mutlak kita, tetapi adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Manusia hanyalah wakil Allah dalam menyampaikan rezeki kepada orang lain. Kita sesungguhnya dianjurkan sedar bahawa tangan kiri pun sewajarnya tidak boleh tahu apa yang tangan kanan hulurkan, yakni membantu kepada orang lain. Dengan kita mengungkit-ungkit apa yang kita berikan, sebenarnya kita merendahkan darjat kita sendiri seolah-olah apa yang kita berikan itu sangat besar. Kita mungkin berfikir kita sudah hebat, sesungguhnya ada orang lain yang lebih hebat dari kita, dan Allah adalah yang maha hebat dan tiada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala boleh menarik balik apa yang diberikan kepada kita tanpa perlu memberi apa-apa notis sekalipun. Manakala yang ketiga, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, iaitu apa? Wal munfiqu sil'atahu bil khilf al kadhib, rawahu Muslim. Iaitu, dan yang melariskan jualannya dengan menggunakan sumpah palsu. Maksudnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Orang yang melakukan seumpama ini, orang yang suka bersumpah akan barang yang mereka niagakan sewaktu berjual beli. Kumpulan ketiga ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sewaktu berniaga, untuk melariskan perniagaan mereka sanggup bersumpah barang mereka adalah yang terbaik. Harus diingat bahawa kuasa sebenarnya adalah dari Allah. Allah boleh melakukan apa sahaja, membuka hati untuk terpengaruh, membuka hati untuk membeli, memberi kita rezeki atau wang untuk membeli dan sebagainya. Sesungguhnya kuasa melariskan jualan, menentukan pembikinan pembuatan dan hasil pembuatan barang berkualiti atau tidak adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun resepi, bahan dan tata cara yang sama, kadangkala hasilnya tidak sama. Sesiapa saja penjual atau pengilang hanyalah berusaha sekadar yang mampu, dan Allah adalah penentu segala-galanya. Kita boleh merujuk pelanggan sebelum itu sebagai contoh. Membeli saja tetapi mengatakan bersumpah orang lain juga akan dapat hasil yang sama, bukan hak dan kuasa kita. Kalaupun hasil atau kegunaan barang sebelum itu baik dan berkesan, Tetapi tidak semestinya semua orang akan mendapat hasil yang sama seperti barang tersebut. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh kita perolehi dalam hadis yang dinyatakan orang yang rugi di akhirat nanti, apa iaitu umat Islam diminta menjauhi sifat-sifat yang diamalkan oleh tiga golongan yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, supaya diri kita terselamat daripada azab seksa dan api neraka. Yang kedua, ketiga-tiga sifat ini merosakkan perhubungan dan keharmonian sebuah masyarakat. Yang ketiga, mengungkit sesuatu pemberian adalah haram hukumnya. Mudah-mudahan perkongsian maklumat yang kita peroleh daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita peri pentingnya kita menjaga hubungan kita sesama kita, dan mudah-mudahan ia memberikan manfaat kita di dunia dan di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Pendidikan Islam Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Golongan yang Rugi di Hari Akhirat.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
6: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Ada kalanya kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
3: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
4: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
5: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
6: Riwayat ringkas Saidina Hamzah. Saidina Hamzah yang nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 570 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 625 Masihi. Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam keluarga Bani Hashim yang terhormat. Beliau dikenali sebagai julukan Singa Allah kerana keberanian dan kegigihannya dalam membela agama Islam. Saidina Hamzah adalah salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam. Keberanian dan keyakinannya dalam agama baru ini kepada Nabi Muhammad serta memberi sokongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan dari suku Quraisy yang mendominasi Mekah. Sebagai pejuang yang ulung, Saidina Hamzah memainkan peranan penting dalam pertempuran-pertempuran awal dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam pertempuran Badar di mana kehadirannya memberikan kekuatan dan kepercayaan diri kepada umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Saidina Hamzah juga terkenal kerana keberanian dan keadilan. Beliau sentiasa melindungi kehormatan umat Islam dan membela mereka dengan gigih. Namun, pada tahun 625 Masihi, beliau meninggal dalam pertempuran Uhud sebagai korban serangan yang dilancarkan oleh musuh. Kematian Saidina Hamzah merupakan duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Saidina Hamzah dihormati sebagai pahlawan dan pejuang yang gagah berani dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam membela agama dan pengorbanannya dalam melindungi umat Islam menginspirasi generasi setelahnya. Beliau dikenang sebagai sosok yang penuh dengan keberanian, kegigihan dan keteguhan iman yang mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah dan kehormatan umat Islam.
7: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: بالقبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, maksudnya sesiapa yang diperlakukan kepadanya sesuatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu dengan ungkapan, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan, maka sesungguhnya dia telah menerima pujian yang terbaik. Riwayat At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai, umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salata sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
2: Doa hindari penyakit aib. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan juga menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sekitar tahun 599 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 661 Masihi. Saidina Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad setelah menikahi puteri beliau yang bernama Fatimah. Beliau dikenali sebagai pejuang yang ulung dan memiliki ketabahan dalam membela agama Islam. Saidina Ali juga mendapat gelaran Karamallahu Wajhah, iaitu bermaksud orang yang dimuliakan Allah wajahnya kerana tidak pernah menyembah berhala sejak lahir. Saidina Ali memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam banyak pertempuran penting termasuk pertempuran Badar, Uhud dan Khaybar. Keberaniannya di medan perang diakui oleh semua pihak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saidina Ali menjadi khalifah keempat umat Islam pada tahun 656 Masihi. Meskipun masa kekhalifahannya terjadi perselisihan dan pertentangan politik dalam umat Islam, beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Saidina Ali terkenal kerana kebijaksanaan hukum dan teologinya. Beliau memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran Islam dan sistem hukum Islam. Namun, pada tahun 661 Masihi, Saidina Ali dibunuh di Kufah sebagai akibat dari konflik politik yang berkecamuk pada masa khalifahannya. Saidina Ali dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah sosok yang dihormati kerana keberaniannya dalam membela agama, kepimpinannya yang adil dan sumbangannya dalam pengembangan pemikiran Islam.
1: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mikraj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dalam Islam terdapat banyak kisah-kisah tauladan yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, kesabaran dan keteladanan bagi umat Islam. Antara kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh yang baik dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ia menunjukkan ketulusan iman dan ketaatan yang luar biasa ketika diuji dengan perintah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Kehormatan dan kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah menjadi inspirasi bagi umat Muslim untuk memiliki iman yang kuat dan ketaatan yang teguh. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran. Di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
3: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan.

0: Makanan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio Anor, Cahaya Inspirasimu.
1: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibn Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lidoh, kira-kira 1 km dari Selat Terbrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
3: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
5: Asal-usul nama Negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
3: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun, iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
6: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
7: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan

0: Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور جهاية إنسبيراسيمو.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيني.
8: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.myeng.gov.my. Hashtag Amazing MyEng, Hashtag MyEng Prihatin.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
9: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
9: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
10: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah,
11: Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Takhayyal رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل أن تضغط زر أرسل أسأل نفسك هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسي.
12: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
13: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksimal sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
1: Oh, boleh dengar dekat telefon ya? Seriuslah.
2: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
1: Aplikasi ini ada di Google Play Store ke atau App Store?
2: Jangan risau, aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
1: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya?
2: Betul tu.
1: Oh, nak download macam mana tu ya?
2: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favorite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
1: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
2: Boleh, baguslah tu.
1: Oh, ha, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
0: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play Store dan App Store.
3: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Radhi bin Zaim, penceramah Wakaf Anur Corporation Berhad dengan tajuknya Syukur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Radhi bin Zaim daripada Wakaf Anur Corporation Berhad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang tak terhitung banyaknya. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk bernafas, beribadah dan mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi tazkirah ringkas berkaitan dengan syukur. Yang mana maksud syukur ini? Syukur berasal daripada perkataan Arab. Yang mana yang berbunyi syakarah, yang membawa maksud menghargai, memuji dan berterima kasih atas nikmat yang diterima. Dalam Islam, syukur adalah mengiktiraf nikmat dengan hati, dengan lidah dan juga perbuatan. Ini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh, wa izza'adzana rabbukum la in syakartum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah yang ini nikmat kepada kamu. Ini janji Allah. Bila mana kita bersyukur, Allah janji Allah tambah nikmat. Maka sambungan ayat yang ketujuh ini, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, janji Allah apa dia? Azabnya yang amat pedih. Maka kita yang pertama, Allah janji kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Kalau kita kufur, Allah janji, ya ini apa dia? Azabnya yang sangat pedih. Baik. Kemudian bagaimana cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang saya boleh kongsikan, yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Merasai dan meyakini bahawa semua nikmat datang daripada Allah, bukan hasil usaha semata-mata. Jadi bila kita berjaya sesuatu perkara yang kita buat, kita berjaya, yang pertama sekali kita kena meyakini bahawa apa kejayaan yang kita miliki, yang kita kecapi hari ini, ianya atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena meyakini bahawa semua nikmat ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara untuk kita bersyukur? Yaitu syukur dengan lisan. Sentiasa memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah atas segala perkara besar mahupun kecil. Tak kisahlah kita ni tiba-tiba dalam perjalanan, kita tak perasan tengah bawa-bawa kereta, ada orang bagi tahu kita, dia hon-hon kita, dia bagi tahu kita, kita punya kereta pintu belakang ni tak tutup habis. Boleh jadi tiba-tiba terbuka, boleh berlaku kemalangan. Ini antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita. Iaitu apa dia? Nikmat antara nikmat keselamatan. Ini sebagai contoh. Jadi apa sahaja nikmat, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat, yang pertama kita kena memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Orang bantu kita, alhamdulillah. Orang senyum dengan kita pun satu nikmat. Orang suka dengan kita, alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Gunakan nikmat yang Allah beri untuk kebaikan. Kalau diberi rezeki, apa perlu kita buat? Kita kena kongsikan rezeki yang kita dapat. Kalau diberi ilmu, kita kena ajar. Kita kena kongsikan ilmu yang kita ada. Kalau kita sihat, kita beribadah kepada Allah. Hatta walaupun kita dalam keadaan tak sihat pun, kita kena beribadah kepada Allah. Dah diajarkan kepada kita bagaimana cara kita nak beribadah ketika kita sakit. Untuk apa dia? Ini antara cara kita nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit, tetap aku kena zahirkan kesyukuran aku pada Allah. Supaya apa dia? Allah tahu yang kita ni tak pernah lekang untuk bersyukur kepadanya. Baik, seterusnya, mengapa kita perlu bersyukur kepada Allah? Kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita ni terlalu banyak. Cuba kita kira berapa kali jantung kita berdegup. Berapa kali kita bernafas, semuanya berlaku tanpa kita minta, tanpa kita bayar. Maka tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita kena bersyukur. Hari ini kita makna berjalan tanpa kita makna ailio kita tak terkeluar pun. Allah ciptakan kejadian adanya bibir supaya dapat menutup mulut kita daripada apa yang kita makan terkeluar semula, daripada ada ailio dalam mulut supaya tidak terkeluar ailio tersebut. Ini semua kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ni nikmat-nikmat yang kita nampak nikmat duniawi semata. Sedangkan nikmat yang Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan sempurna ini yang perlu kita bersyukur pada apa sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi syukur ni mendatangkan ketenangan. Orang yang bersyukur hatinya lebih tenang, tak mudah resah atau iri hati. Sebab itu kadang-kadang kita ni bila nampak orang lebih daripada kita, untuk antara tips untuk kita bersyukur pada Allah, antaranya apa dia? Kita melihat orang yang berada bawah kita. Dari segi apa? Dari segi kekeluargaan, dari segi kemewahan hidup duniawi, kita lihat orang yang berada di bawah kita. Supaya bila mana kita lihat, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita nampak orang bawa apa? Bawa kereta, kita ada kereta. Tapi kalau kita lihat orang, kalau kita ada kereta, kita ada kereta. Contoh, kita ada kereta Viva. Tapi yang kita nampak orang bawa kereta Ferrari. Jadi bagaimana kita nak bersyukur? Kita sentiasa menyalahkan takdir. Kenapa Allah bagi orang tu kaya, aku ni tak kaya macam dia? Tapi bila kita nampak orang yang berada di bawah kita, sebagai contoh orang tu bawa motor, orang tu bawa basikal pergi kerja, alhamdulillah hari ni aku dapat pergi kerja dalam keadaan tidak berpanas, tidak berhujan. Sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh syukur dalam kehidupan ni, bila dapat rezeki jangan lupa kongsi. Bila sihat perbanyakkan amal ibadah. Bila diuji bersyukur kerana Allah masih peduli dan mahu mendidik hati kita. Allah tak lupa kita. Allah masih lagi uji kita. Oh, hari ni aku sakit ni, Allah Allah uji aku ni hari ni supaya apa? Aku tak lupa pada Allah. Supaya aku tak jauh dengan Allah. Aku sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita perbanyakkan ucapan alhamdulillah bukan hanya di mulut tetapi dengan hati yang redha dan amal yang soleh. Jangan tunggu nikmat ditarik baru mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Radi bin Zaim, penceramah Wakaf An-Nur, Corporation Berhad, dengan tajuknya Syukur.
3: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.annur@gmail.com.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW.
2: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
4: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
5: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran, di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
6: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu. Dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
7: Kisah Nabi Musa alaihissalam dan ketekunan. Kisah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Nabi Musa menghadapi berbagai ujian dan tugas yang sulit, tetapi ia tidak pernah menyerah. Kesabaran dan ketekunannya dalam menyampaikan risalah Allah mengilhami umat Muslim untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup dan berjuang untuk kebenaran. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
9: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
10: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
11: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mafhumnya, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
12: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
7: Kisah tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepimpinan yang adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam kepimpinan yang adil dan penyayang. Beliau menunjukkan kebijaksanaan, keteladanan dan keadilan bagi memimpin umat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menekankan pentingnya berbuat baik terhadap sesama Muslim, memperjuangkan keadilan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan umat yang lain. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
13: Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
14: Takhayal رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل أن تضغط زر أرسل أسأل نفسك هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسي.
15: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
16: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Amar Taufik, berita ringkas dari Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menahan seorang pengerusi jawatan kuasa perumahan, sebuah badan berkanun di Johor, kerana disyaki meminta dan menerima rasuah berjumlah kira-kira 1.6 juta ringgit. Suspek lelaki berusia 40-an itu ditahan jam 7.30 minit malam semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Johor. Siasatan awal mendapati suspek disyaki meminta kira-kira RM4,000 daripada setiap seorang daripada 400 pemohon lot tapak rumah bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang itu dipercayai diseleweng untuk kegunaan sendiri menggunakan invoice palsu. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas keterangannya direkodkan. Lebih 1 hektar kawasan lalang berhampiran bangunan kondominium di Lido Beach Country Garden di sini terbakar. Pasukan bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 9.06 minit malam sebelum operasi pemadaman dijalankan. Komanda Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Nur Azhan Ahmad berkata, kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya pada jam 11.35 minit malam lalu. Tiada kecederaan atau mangsa dilaporkan. Kejadian turut tular di media sosial menerusi video berdurasi 21 saat yang memaparkan api marak di kawasan berkenaan dan dikelilingi beberapa bangunan kediaman bertingkat. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sebanyak 300 fragmen karang dipulihkan Yayasan Johor Corporation atau Yayasan Jacob menerusi program pemulihan terumbu karang di Pulau Aur di sini. Program selama 3 hari bermula 4 September lalu merupakan tahun ketiga penganjurannya, menjadikan keseluruhan 555 fragmen karang berjaya dipulihkan sejak 3 tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Jacob, Datuk Mizan Yahya berkata, usaha memulihara ekosistem marin memerlukan komitmen berterusan serta kerjasama pelbagai pihak. Program dengan kerjasama Reef Check Malaysia itu turut melibatkan pembersihan dasar laut dan pantai, selain pengalihan Sulaiman Duri Mahkota yang mengancam terumbu karang. Inisiatif itu menyasarkan kadar kelangsungan hidup terumbu karang sebanyak 70% selepas tempoh 12 bulan, di samping memperkasa komuniti Pulau Aur sebagai penggerak pemuliharaan ekosistem marin. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauzia Suratman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasi.
2: Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi Nilai Ras Kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zanfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam Yang Membunuh Hubungan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi kaunselor anda, kaunselor Nur Zanfiza binti Kamarul Zaman dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. So, apa khabar anda di luar sana hari ini? Saya mengharapkan anda di luar sana baik-baik saja sambil mendengar tips hari ni. So hari ni tajuk yang kita nak bincangkan banyak berlaku di luar sana. Kadang-kadang dalam rumah tangga, dalam kerjaya, dalam keluarga juga. Kita ada satu situasi di mana kita sentiasa ingin menjaga hubungan tu agar harmoni. Tetapi dalam masa yang sama, hubungan tu sebenarnya toksik. So, jadi hari ini tajuk kita adalah diam yang membunuh hubungan. So, kadang-kadang orang diamkan je masalah tu. Contohnya suami dan isteri. Diamkan masalah kerana tak nak ada isu sehingga mendatangkan perceraian. Kerana menjaga maruah diri, menjaga maruah keluarga, menjaga hati keluarga. So, mereka bertahan saja. Orang kata diam tu emas. Emas tu maksudnya apa? Diam tu berharga lah. Sebab kalau kita dalam satu konflik, kalau kita lebih banyak bercakap, akan menimbulkan pergaduhan. Tetapi kalau kita diam, orang kata itu emas. Tetapi dalam hubungan, dalam hubungan kita dengan pasangan, dengan bos juga, mungkin dengan staff-staff kita, kalau kita diam, diam tu boleh menjadi racun. Ada orang kata silent treatment kan? Silent treatment. Tetapi silent treatment ni sebenarnya boleh membunuh. Kerana apa? Dengan silent treatment ni lah kadang-kadang akan membunuh satu hubungan yang baik. So, jadi dalam psikologi, bila seseorang tu shutdown diri dia. Shutdown ni maksudnya dia rasa nak silent treatment, tak nak bercakap, tak nak meluah. So, perkara ni bukan satu perkara yang akan menenangkan diri dia. Ini adalah satu perkara yang akan buat dia rasa... satu orang kata avoidant. Avoidant ni maksudnya apa? Melarikan diri daripada masalah. So yang ni kita tak nak lah. So hubungan tanpa komunikasi. So jadi dalam hubungan rumah tangga contohnya, ataupun dengan kawan-kawan sendiri, dalam pekerjaan terasa hati, lepas tu buat silent treatment. So dalam hubungan yang macam ni, tanpa komunikasi, sebenarnya lama-lama hubungan tu akan mati dan susah untuk dipertahankan. Jadi meluah ke, marah ke, sekali-sekala bergaduh ke, itu adalah asam garam dalam rumah tangga ataupun juga dalam hubungan di tempat kerja juga. Kalau tak jadi macam ni, kita tak akan bertumbuh dengan baik. Dengan konflik lah kita akan bertumbuh dengan baik. So jadi silent treatment tu ada orang kata elok, tapi sebenarnya bagi saya dia tak elok. Kerana komunikasi adalah perkara yang paling baik. Okay, so jadi kat sini yang pertama sekali dalam Islam sendiri, dia ajar musyawarah. Musyawarah ni maksudnya apa? Bertelagah ke, ada yang tak puas hati, kita kena berbincang untuk menjernihkan keadaan. Sama ada di tempat kerja ataupun dalam rumah tangga kita sendiri. Suami isteri pun kena musyawarah. Tapi jangan libatkan anak pula. Anak jadi apa, hakim kat situ kan? Tapi kalau anak tu dah besar, okey lah. Tapi ni anak kecil-kecil, dia tak boleh tengok mak ayah dia berkomunikasi dengan cara yang negatif. Sebab dia akan membantu inner child dia tu untuk berkembang jadi perkara yang agak negatif, ya. So jadi kat sini kalau penat boleh cakap. Kalau rasa macam perlukan masa bertenang, cakap juga dengan pasangan, cakap dengan kawan-kawan. Kalau penat, cakap juga dengan kawan-kawan. Bukan pergi hilang macam angin, silent treatment. Tiba-tiba minta tukar. Minta tukar tempat kerja. Ataupun tiba-tiba yang pasangan pula senyap-senyap silent treatment 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya minta cerai. Kerana apa? Kerana tiada komunikasi. So akhirnya saya bagi tips sedikit kat sini supaya anda semua dapat mengekalkan hubungan. Jangan bunuh hubungan kerana diam akan membunuh hubungan. Jadi tipsnya adalah yang pertama, tetapkan masa untuk berbincang. So tetapkan masa untuk berbincang. Yang kedua, bagi peluang dekat orang yang kita berkomunikasi ni, dengar dahulu, barulah kita jawab kemudian. So jangan kita je yang bagi, orang kata bercakap. So bagi ruang juga, win-win situation untuk kita settlekan masalah. Dan seterusnya, elakkan berbual, ni tips psikologi, elakkan berbual ataupun berbincang ketika lapar ataupun marah. sebab ini akan mengeruhkan lagi hubungan. Dan akhir sekali, ingat masalah yang kecil akan jadi besar bila kita diam. So, jadi jangan kata dengan menghindar ataupun diam anda akan selesaikan konflik, kerana konflik ni adalah untuk diatasi, bukan untuk didiamkan. Sekian saja. Assalamualaikum.
3: Sekian tadi slot motivasi nilai leras kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam yang Membunuh Hubungan.
5: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda. Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
6: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
3: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
1: Oh, boleh dengar dekat telefon ya? Seriuslah.
2: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
1: Aplikasi ini ada di Google Play Store ke atau App Store?
2: Jangan risau, aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
1: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya?
2: Betul tu.
1: Oh, nak download macam mana tu ya?
2: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favorite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
1: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
2: Boleh, baguslah tu.
1: Ha, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
0: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play Store dan App Store.
2: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
3: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيون.
2: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
3: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair. saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maeng.gov.my. #AmazingMaeng, #MaengPrihatin.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيون.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maej.gov.my. #AmazingMaej, #MaejPrihatin.
7: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
9: Mari sama-sama kita dengarkan segmen Lembara Tafsir yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Tafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Nabi Ibrahim, Ujian Pengumpulan Surah As-Saffat ayat 102.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Halaqah Kalamullah. Dan alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini bersama saya Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Pentafsir Al-Quran Daerah MUA. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan bawakan dalam halaqah kita, iaitu Surah As-Saffat ayat 102, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu di dalam ujian pengorbanannya. Di dalam Surah As-Saffat ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Maksudnya, maka tatkala anak itu sampai, yakni pada umur sangkaan untuk disembelih, dan ia berkata, wahai bapakku, lakukan apa yang kamu diperintahkan dan insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk di dalam orang yang sabar. Jadi di dalam kisah ini, kalau kita tengok ringkasan di dalam kisah Surah As-Saffat ayat 102, kisah ini bermula iaitu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat satu mimpi, iaitu satu ujian, iaitu untuk disembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan seorang ayah yang sudah lama menunggu kehadiran zuriatnya, bahkan bertahun-tahun berdoa kepada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT kurniakan dia adalah seorang zuriat, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Setelah dikurniakan zuriat Nabi Ismail alaihi salam dan anak itu dibesarkan dan anak itu menjadi anak yang saleh, iaitu penyejuk mata, dan datang pula satu ujian yang sangat berat. Iaitu satu ujian yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan ini adalah bukan satu ujian yang biasa. Yang mana ujian ini adalah ujian yang sangat menyentuh hati dan sangat menyentuh perasaan, dan juga bagaimana kasih sayang seorang ayah, iaitu kalau kita tengok daripada awal yang saya ceritakan tadi, Nabi Ibrahim alaihi salam ni terlalu lama menunggu zuriatnya. Bahkan sudah tua barulah Allah kurniakan zuriat, tetapi apabila sudah dikurniakan zuriat, Allah perintahkan untuk disembelih. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam bertindak. Baginda tidak membantah. Tetapi baginda tidak membantah dan juga tidak mempersoalkan. Ini kerana keyakinan baginda kepada Allah SWT sangat sangat tinggi. Kadang-kadang kita ni datang ujian pada kita. Satu ujian. Kita mempersoalkan kepada Allah SWT. Kenapa aku yang sering diuji? Kenapa tidak orang lain? Kenapa aku yang diuji bertubi-tubi? Padahal setiap ujian yang Allah berikan itu tandanya Allah sayangkan kita, dan insya Allah ujian itu akan mengangkat darjat kita. Dan kita sambung lagi, pendengar yang dirahmati Allah SWT. Dan di dalam ayat yang seterusnya, apa respon Nabi Ismail alaihi salam apabila diperintahkan kepada ayahandanya untuk menyembelih? Kalau kita lah, alangkan nak sembelih binatang pun kita rasa sayang. Apatah lagi kita nak sembelih anak-anak kita. Tetapi Nabi Ismail alaihi salam ni seorang anak yang masih muda. Tetapi beliau memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Tiada bantahan, tiada ketakutan. Sebaliknya, dia cakap kepada ayah dia, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok ayat ini, dapat kita simpulkan bahawa didikan Nabi Ibrahim alaihi salam ini berjaya melahirkan anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok kita sebagai ibu bapa, kita sebagai penjaga kepada amanah yang telah Allah berikan, maksudnya kita ni tugas kita untuk mendidik anak, bukan sekadar kita ni bagi makan, bagi pakai, bagi tempat tinggal dan sebagainya, tetapi tugasan kita kepada anak kita, amanah Allah SWT adalah memberi pendidikan yang sangat baik, iaitu pendidikan agama yang paling penting lah. Dan juga kita sebagai seorang anak perlulah kita menghormati ibu bapa kita, patuh selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah As-Saffat ayat 102, dapat kita simpulkan pelbagai hikmah ataupun pengajaran yang dapat kita dapati di dalam ayat ini, iaitu yang pertamanya, ujian ini adalah salah satu cara Allah mengangkat darjat kita sebagai hamba. Allah menguji hamba-hambanya yang dicintainya dengan mengangkat darjat mereka. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau diuji dan beliau ini tergolong di dalam golongan yang istimewa. Bahkan apabila beliau ini diuji, beliau sabar dalam menghadapi ujian, dan ujian hidup ini datang dengan kadang-kadang dengan pelbagai bentuk. Kalau dalam kita pun sebagai hamba Allah, Allah uji kita itu tandanya Allah sayang. Kadang-kadang kita diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Kita diuji dengan datangnya penyakit, kita diuji dengan datangnya kegagalan. Mungkinlah ada adik-adik yang baru lepasan SPM. Alhamdulillah, tahniah bagi yang mereka yang berjaya, mana yang kurang berjaya, jangan anggap itu satu kegagalan. Tapi kita ambil itu sebagai satu titik permulaan bagi kita. Kita anggap itu tanda Allah mungkinlah menguji kita kat situ dan kita bangkit. Kita bangkit untuk kita hadapi ujian itu dengan sebaiknya. Dan ada yang Allah uji dengan tekanan hidup. Dengan orang kata ekonomi sekarang, ekonomi yang tak stabil. Jadi kita anggap ujian itu adalah ujian supaya Allah teguran kepada kita. Allah tegur, tandanya Allah sayang. Dan insya Allah jika kita sabar dengan apa juga ujian, Allah akan mengangkat martabat kita. InsyaAllah. Tapi dia punya tips dia, kita kena sabarlah. Sabar segala atas ujian yang berlaku, insyaAllah akan ada hikmah sebaliknya. Yang keduanya, iaitu ikhlas lebih penting daripada hasil. Iaitu Allah SWT menilai niat dan keikhlasan kita. Nabi Ibrahim ni, dia sanggup melaksanakan perintah walaupun mengorbankan anak yang dicintainya. Tetapi hakikatnya Allah tidak pernah mahu kehancuran hamba-Nya jika bukan untuk hikmah yang lebih besar. Kadang-kadang Allah uji kita. Bukan Allah nak hancurkan kita. Tetapi akan adanya, akan datangnya hikmah di sebalik ujian yang Allah beri. Yang pentingnya macam saya cakap tadi adalah tipsnya adalah sabar. Sabar, insya Allah kita yakin di sebalik ujian yang Allah beri, adanya hikmah di sebaliknya, insya Allah. Dan yang ketiga, iaitu kepentingan sabar dan tawakal. Kita ni sebagai hamba Allah, Ya, kita kena ada kesabaran. Dan ada kesabaran kita kena tawakal. Ya, tawakal illallah. Iaitu kesabaran bagaimana kita tengok kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi contoh dalam menghadapi cubaan. Dia sabar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Itulah dia kunci. Kunci bagaimana mereka ini Allah angkat darjat. Itulah kunci, iaitu kesabaran. Dan yang keempatnya, yang terakhir sekali, iaitu pentingnya komunikasi sesama keluarga dalam kita menghadapi ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim dia bagi tahu kepada anaknya Nabi Ismail bahawa datangnya satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpiku untuk menyembelih kamu wahai anakku. Dia berbincang dengan anaknya. Bukan Nabi Ibrahim ni terus dia pergi sembelih anak dia, tak. Berbincang dulu. Orang kata bermunakasyah di dalam perbincangan. Dan apabila berbincang, Nabi Ismail alaihi salam redha bahawa itu adalah perintah Allah dan dia menerima apa yang telah diperintahkan, iaitu untuk disembelih dirinya. Begitu juga dengan kita, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Menunjukkan bahawa perbincangan di kalangan ahli keluarga kita ni mampu mengukuhkan iman bersama. Lagi-lagi kalau kita tengoklah tuan-tuan dalam orang kata situasi sekarang. Kalau kita tengok banyak-banyaknya kes pembunuhan, ada yang anak membunuh ibu ayahnya, ada yang membunuh isteri dan anak-anaknya. Ini tak secara tidak langsung kita dalam keluarga ni, orang kata buat hal masing-masing. Kalau ada masalah kita kena berbincang. Supaya apa? Supaya bebanan, orang kata dengan bebanan tekanan sekarang ni, dunia sekarang ni, tidak kita tanggung seorang. Kita berbincang. Apabila kita berbincang, insya-Allah ketekanan yang kita hadapi ni akan berkurang. Dan yang pentingnya, yang paling pentingnya adalah keimanan kita lah. Dalam bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita diuji, yang penting kita kena tahu bahawa kita ini adalah hamba Allah SWT. Kita sabar dengan segala ujian dan insya-Allah Allah akan keluarkan kita daripada ujian ni dengan ada hikmah-hikmah yang tertentu. Dan penutup kita pada hari ini, terima kasih sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT kerana terus bersama dengan saya, dan mudah-mudahan yang kita mendapat pengajaran daripada surah As-Saffat ayat 102 ini, bahawa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini mengajar kita banyak nilai, iaitu apa nilai-nilaiannya, iaitu keikhlasan, kesabaran, tawakal, ketaatan tanpa syarat dan kesanggupan mereka meletakkan kehendak Allah SWT ke atas segala-galanya. Kita kena ingat kita ada pencipta kita, iaitu yang menjadikan kita, dan kita kena meletakkan Allah SWT adalah segala-galanya bagi kita. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mencontohi akhlak Rasulullah SAW dan juga para anbiya di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini yang dapat kita ambil iktibar dan dapat kita ambil pengajaran daripada kisah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, mudah-mudahan kehidupan kita ini diberkati oleh Allah SWT dan kita dijauhkan daripada musibah dan segala ketidakbaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya tutup halaqah kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sekian tadi segmen lembara tafsir yang telah disampaikan oleh Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Nabi Ibrahim, Ujian Pengorbanan, Surah As-Saffat ayat 102. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
12: Sejarah kehidupan, Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
6: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertanggung. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
13: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada Muslimin dan Muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi ibu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enactment 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
2: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio ANU.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Radio An-Nur.

0: تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau menghendakinya.
2: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
7: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
6: Yang kedua,
7: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
6: Yang ketiga,
7: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
6: Yang keempat,
7: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
6: Yang kelima,
7: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
8: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahej.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang pastinya di Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasi.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best. Lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja untuk lebih fokus anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukaran untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ini, kebiasaan ini disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ini, pastikan anda mengelakkannya. Yang pertama adalah cuba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengawal anda punya body clock. Pastikan bilik tidur anda mempunyai ruang yang selesa dan kondusif untuk tidur. Anda juga boleh cuba malapkan lampu untuk lakukan aktiviti menenangkan, contohnya baca

0: Quran ataupun berzikir ataupun mendengar ayat Quran. Yang terakhir, cuba untuk buang tabiat pengambilan kafein sebelum tidur untuk mendapatkan kualiti rehat yang sempurna. Seperti mana kita tahu, kafein ni adalah sebuah stimulan. Dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh, kita elakkanlah daripada kafein sebelum nak tidur, dan elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur, kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Taharah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, iaitu tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjadi air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air mustakmal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hissi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melo yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air mustakmal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup, seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus yang tidak dapat dilihat oleh mata, walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya 1.5 hasta lebar dan panjang, dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahi burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian, adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
4: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
7: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: الذنوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

0: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baru dengar, sama dengan topik kita pada hari ini iaitu tentang bersyukur. Salah satu cara lain untuk kita bersyukur adalah kita tengok orang lain yang serba kekurangan. Kita kan kadang-kadang suka sangat compare diri kita dengan orang yang lagi kaya daripada kita kan, ataupun orang yang lagi banyak benda daripada kita kan. Tapi cuba kalau kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita, kita tengok orang-orang yang susah, kita tengok orang-orang yang tidak berkemampuan, kita tengok orang yang tak sempurna keadaan kehidupannya, kemudian kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa kurangnya diri anda dengan mereka? Sebenarnya anda cukup, para pendengar. Segala benda cukup sebenarnya. Panca indera anda cukup, telinga anda cukup, tangan anda 10-10 jari semua cukup. Kehidupan anda serba boleh. Selagi mana anda masih bernafas, anda boleh berjalan, anda boleh mendengar, anda dah kira harus bersyukurlah tu. Kenapa? Kerana tak semua orang cukup panca indera. Tak semua orang boleh berjalan. Tak semua orang boleh lihat dunia ini. Tak semua orang boleh bercakap dengan mulut. Tak semua orang boleh mendengar. So kita yang ada semua perkara tersebut ni, cuba kita bayangkan kalau kita berada di keadaan mereka, mesti kita rasa serba salah kekurangan. Jadi pada mendengar, daripada situlah kita boleh bersyukur dengan tengok orang lain yang lebih kekurangan ataupun orang lain yang lebih susah daripada kita. Dan ingat, segala ni nikmat dah ada dikurniakan Allah SWT kepada kita, dan kita haruslah bersyukur dengan nikmat tersebut. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100,000 kali. Tuan-puan tahu tak, setiap hari jantung kita berdegup lebih 100,000 kali dan

0: bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada tiga. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia. Yang ini, degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut boleh berlaku. Bayangkan jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak cek, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta tu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua, sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je. Jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.09 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pulau Pekatan, waktu solat asar pada jam 4.13 minit petang. Untuk daerah Puteri Kelang, waktu solat asar pada jam 4.17 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.18 minit petang. Kami di Radio An-Nur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وأزل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalbam min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
6: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
7: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
8: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
9: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
10: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mah.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
11: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
12: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
13: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: تريفيا النور. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio ANU.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio ANUR, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Terbrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
6: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio ANUR.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: #SemarakSubuhJohor.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Mari sama-sama kita ikuti segmen lembaran tafsir.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor dengan kerjasama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk slot lembaran tafsir. Dan surah yang akan sama-sama kita tadabbur pada hari ini adalah satu surah yang amat dekat dengan hidup kita dan amat dekat dengan diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan puan-puan semua, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini, kata Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, adalah suratum ma nazalat qabla al-hijrah, adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa dalam banyak-banyak nama surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Ada beberapa aspek dalam penamaan Al-Quran. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penamaan surah itu berdasarkan perkataan yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun. Yang kedua pula adalah disebabkan tema surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Kita tidak nampak perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi tema surah tersebut yang membawa kepada ikhlas ataupun yang membawa kepada bersihnya akidah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Ikhlas. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Apabila kita cari perkataan Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah, kita tidak akan jumpa. Tetapi konsep surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada Al-Quran, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah. Antara juga, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan ayat pertama di dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Taha dan surah Yasin. Yang keempat pula, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, surah Al-Hajj yang di dalam surah tersebut menceritakan tentang ibadah haji. Maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah kerana surah ini merupakan pembuka kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah ada lebih kurang 12 nama. Surah Al-Fatihah misalnya disebut sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Disebut juga surah Al-Fatihah sebagai Sab'ul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang apa, tuan-tuan? diulang-ulang di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Disebut juga Al-Quran ini sebagai asy-syifa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu sebagai penawar bagi sekalian penyakit. Dan bermacam-macam lagi nama-nama surah Al-Fatihah yang boleh kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya surah Al-Fatihah ini, sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, maka solat kita itu menjadi tidak sah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salah liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Fatihah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya. Dan yang ketiga pula bagi hamba-Nya. Yang pertama, ketika mana kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamadani abdi, maka hamba aku itu sedang memuji aku ataupun telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka jawab Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala majjadani abdi, hamba aku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini di antara aku dan hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa sahaja yang dia minta. Kemudian apabila kita membaca ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian apabila kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, maka ini adalah bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku ini apa sahaja yang dia minta. Maka itu adalah dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya yang membaca surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itulah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak membawa satu pendapat yang lebih dahsyat, bahawa perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sahaja ayat pertama bagi surah Al-Fatihah, tetapi ayat pertama bagi setiap surah. Seperti mana kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Banyak fadilat yang mengatakan berkenaan dengan fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun kita sebut sebagai basmalah. Antara hadis yang sangat masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amri dhibalin la yubda'u fihi kullu amri zibalin la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta ay quti'at minal barakah. Hadis ini dia menjadi perselisihan pendapat di antara ataupun dalam kalangan para muhaddisin. Antaranya yang menilai hadis ini sebagai dhaif. Tidak kurang juga yang menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi. Antaranya al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi disebabkan ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong hadis ini. Bercerita berkenaan dengan bacaan basmalah ini, bukan hanya ataupun bukan sekadar satu hadis sahaja yang menceritakan berkenaan fadilat membaca basmalah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya menyebutkan banyak perbuatan yang dilakukan yang boleh dimulakan dengan membaca basmalah. Antaranya, ketika mana kita akan menyembelih binatang korban. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam surah Al-An'am, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah. Dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang membaca bismillah ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulam, sammillah kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam ataupun wahai budak, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan jugalah dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu perbahasan berkenaan bismillah. Maka boleh dalam setiap perbuatan kita, misalan kita nak pergi kerja pagi-pagi ataupun kita nak pakai kasut ataupun kita nak makan ataupun kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka mulakanlah perbuatan kita itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ayat yang kedua, alhamdulillahirabbilalamin. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Para ulama membahagikan alhamdu atau pujian ini kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai hamdul qadim ilal qadim. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Kemudian hamdul hadis ilal qadim. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis. Yang pertama apa? Hamdul qadim ilal qadim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan perkataan ini ataupun ayat yang menceritakan tentang pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dirinya itu banyak di dalam Al-Quran. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji makhluk-makhluknya dan memuji apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga pula adalah hamdul hadis ilal qadim. Ketika mana makhluk itu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini merupakan kebiasaan. Kita nak berdoa pun kita akan puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis. Iaitu pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya segala pujian ini akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merupakan Rabbul Alamin, yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian kita berbahas mengenai apakah itu alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Disebutkan juga alam ini merupakan alamatun ala wujudillah. Merupakan alamat atau tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan nama-namanya iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim yang maha mengasihani. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab At-Tafsir Quranil Azim menyebutkan Ar-Rahmanun, Ar-Rahmanu ismun 'am fi jami'i anwa'ir rahmah yahtassu bihi Allah Ta'ala. War-Rahimu innama huwa min jihatil mu'minin. Qala Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahman ini merujuk kepada pembahagian rahmah, yang mana Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rahim pula adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus bagi mereka yang beriman. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maliki yaumiddin. Allah itu sebagai penguasa bagi hari kiamat. Ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan sahaja menguasai dunia, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penguasa bagi sekalian penguasa. Dan itulah yang kita saksikan ketika mana kita semua berada di alam roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada kita, Alastu bi rabbikum? Adakah aku ini Tuhan kamu? Kemudian kita menjawab, Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bahkan kami menyaksikan. Di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada kita, Anal malik fa aina mulukul ard. Aku adalah penguasa. Dan di manakah penguasa-penguasa di bumi? Maka ketika itu, tidak ada seorang pun yang berani berganjak ke hadapan menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan kekuasaannya itu yang menguasai hari akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berganjak ketika mana berada di padang mahsyar nanti. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini diada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai munasabah bainal ayat. Kaitan di antara dua ayat ini, Maliki yaumiddin dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitan di antara dua ayat ini adalah al-khauf war-raja. Iaitu dua unsur ini, dua aspek yang perlu ada di dalam doa kita. Kita takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malik yaumiddin. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan penguasa bagi hari akhirat, dan kemudian kita pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh pengharapan, Ya Allah, kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita tengok ataupun kita ubah struktur ayatnya daripada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada na'budu iyyaka, maka tidak ada masalah daripada sudut maknanya. Tetapi dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada' wa khabar. Kita mengkedepankan predikat berbanding subjek. Apabila khabar ini didepankan berbanding mubtada', maka di situ membawa kepada penekanan. Saya bagi satu contoh. Dalam bahasa Melayu kita sebut, saya sayang awak seorang saja. Dengan awak seorang saya sayang. Perkataan yang sama, maksud yang sama, tapi penekanan yang berbeza. Kalau kita sebut awak seorang saya sayang, maka dekat situ ada penekanannya. Maka perkataan itu, isteri kita lebih percayalah bila kita sebut perkataan awak seorang abang sayang ataupun awak seorang saya sayang. Baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. apakah yang dimaksudkan dengan siratul mustaqim ataupun jalan yang lurus ini? Maka jawapannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang pertama adalah para nabiyyin ataupun para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian para siddiqin, mereka yang benar. Yang ketiga pula para syuhada, iaitu mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat pula adalah para salihin, mereka yang beramal soleh. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan beri kami ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai setelah mereka mendapat nikmat, yakni golongan Yahudi. Yahudi ni, kalau kita baca dalam surah ataupun kita baca dalam Al-Quran, nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka? Ketika mana mereka lapar dan haus, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wasalwa. Kemudian ketika mana mereka ini dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya, maka Nabi Musa alaihi salam meletakkan tongkat itu pada Laut Merah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah, menyebabkan orang-orang Yahudi ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada kejaran Firaun dan bala tenteranya. Tetapi walaupun bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tuan-tuan puan-puan semua, jangan pernah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita udara untuk kita bernafas, Allah beri kita izin untuk makan dan minum, maka jangan pernah kita kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti mana nikmat-nikmat itu didustai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan perkataan waladdallin, iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat ini? Maka disebutkan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani, yang mana mereka ini percaya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa alaihi salam itu sebagai rasul. Mereka percaya bahawa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap mendustakan, mereka tetap menafikan, mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi orang-orang Nasrani ini, walaupun mereka mempercayai perkara tersebut, mereka tetap mendustainya. Maka mereka ini disebutkan sebagai golongan yang sesat. Kemudian golongan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai golongan Yahudi, dan waladdallin itu sebagai golongan Nasrani, ini disokong oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Orang Yahudi ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut merupakan tadabbur ringkas kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, yang mana kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita tadabbur daripada isi-isi Al-Quran ini, bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi perkara tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat dan membuahkan pahala di hari akhirat kelak. Saya rasa cukuplah sekarang itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi segmen lembaran tafsir An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu perkara yang telah berlaku, janganlah kita kenang. Jadi, kalau kita tengokkan, sebenarnya agama kita dia menekankan kepentingan untuk fokus kepada the present ataupun masa kini dan juga in the future, masa depan. Kita jangan terlalu mengingati perkara silam sampai boleh menghalang daripada kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah satu perjalanan menuju ke akhirat. Jadi setiap individu perlu memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya, termasuklah kita. Jadi dengan kita melupakan kenangan pahit dan memperbaharui niat kita, insyaAllah kita dapat membina kehidupan yang lebih tenang dan sejahtera. Perkara inilah sebuah sikap yang dapat membantu seseorang untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih bertakwa. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan surgery lakian dengan tajuknya Antibiotik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio An-Nur. Selamat kembali ke Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu lagi topik yang bagi saya familiar, famous, yang sering kita selalu dengar lah, iaitu antibiotik. Okay? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi, kita akan tanya kepada ahli farmasi, boleh tak saya dapatkan antibiotik? Jadi jawapannya tidak boleh lah tanpa preskripsi doktor. Jadi

0: farmasi akan cadangkan pesakit pergi berjumpa dengan doktor dulu untuk dapatkan antibiotik. Okey, kita kena tahu bahawa antibiotik ni bukan diberikan kepada semua pesakit. Jadi apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah satu ubat yang dibuat untuk melawan kuman bakteria. Khusus kepada kuman bakteria. Jadi kuman ni ada pelbagai jenis pula. Kuman ada kuman bakteria, kuman virus, kulat, ada cacing, parasit. Jadi setiap daripada sumber penyakit tu dia ada ubat masing-masing. Jadi bukannya semua ubat kita bagi antibiotik saja. Tapi kebanyakan kita rasa macam, lah doktor tak bagi saya antibiotik lah, mesti saya lambat baik. Kalau doktor bagi saya antibiotik, saya lagi cepat baik doktor. Boleh tak kalau saya doktor bagikan saya juga antibiotik? Jawapannya tergantung ataupun depends kepada kesihatan pesakit atau penyakit tersebut. Okay, kalau penyakit memang disebabkan oleh bakteria, jadi memang akan diberikan antibiotik. Kalau pesakit yang disebabkan oleh virus, contohnya virus denggi, virus influenza, COVID, jadi penyakit-penyakit tersebut tidak diperlukan antibiotik pun. Jadi kalau pesakit minta, kalau doktor tidak bagi, bukannya bermaksud, oh doktor nak saya lambat baik ni, doktor tak bagi saya antibiotik. Bukan bermaksud sedemikian. Tetapi dia sebabkan punca utama penyakit tersebut. Bukan berpunca daripada bakteria lah. Okay? Jadi macam mana kita nak tahu kita ni dikena penyakit bakteria ataupun virus ke ataupun fungus ke atau jangkitan kuman atau jangkitan cacing, parasit. Yang pertama memang daripada tanda-tanda lah gejala. Bila ada gejala-gejala seperti demam, gejala seperti ada batuk selsema yang melibatkan ada perubahan pada pernafasan, ada kahak, munculnya kahak. Kahak pula jenis yang berwarna ataupun tidak berwarna. Semua tu akan diakses, akan diperiksa oleh doktor dahulu. Yang paling tepat, antara yang paling tepat adalah pemeriksaan darah. Ini datang ke klinik. Doktor cakap, pesakit dah cakap, saya ada sakit, dah demam 3 hari lah doktor. Ada batuk sesema pula dah berwarna dan warna kuning, hijau, batuk pun berkahak. Okey, doktor akan suggest, cadangkan untuk buat pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan darah tersebut tujuannya untuk nak tengok sama ada dalam badan seseorang itu dijangkiti bakteria ke atau virus yang dominan. Kadang-kadang boleh dua-dua. Kadang-kadang boleh ada virus masuk ke dalam badan, ada juga bakteria masuk ke dalam badan, ada juga jangkitan fungus ataupun kulat di dalam badan. Jadi mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak darah tersebut dalam pesakit itu. Jadi bila kita ambil darah, dapat lihat, okey, salah satu indikator kita lihat adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel darah yang berperanan untuk meningkatkan kita punya pertahanan tubuh. Jadi bila sel darah putih meningkat, bermaksud ada jangkitan kuman bakteria yang sedang berlaku dalam badan seseorang pesakit. Pada waktu itu, ya, kemungkinan doktor akan bagi antibiotik lah untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada pesakit setelah itu. Sekiranya cek darah, masih kita tengok, kita lihat sel darah putih tak tinggi mana pun. Jadi adakah perlu untuk kita bagi antibiotik? Tergantung kepada gejala pesakit juga. Sekiranya memang pesakit dah lama hadapi penyakit tersebut ataupun dah cuba macam-macam ubat masih lagi belum baik, kemungkinan kita doktor akan prescribekan juga antibiotik. Tapi ikut kadar masa yang sesuai, yang tertentu. Okey? Itu punca ataupun kenapa kita perlu bagi antibiotik. Yang kedua, setelah diberikan antibiotik, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor boleh tak kalau saya dapat antibiotik, saya tak habiskan. Saya dapat ni 10 biji doktor. Saya makan 3 hari je dah baik. Boleh tak saya stop? Saya berhenti. Saya berhenti awal. Nanti yang lagi balance saya boleh guna untuk yang kalau saya sakit yang lain. Jawapan tidak boleh. Sebabnya antibiotik perlu ataupun wajib dihabiskan ikut kadar yang dah diberikan. Setiap antibiotik dia ada tempoh tersebut. Ada tempoh tertentu yang untuk bekerja pada the best waktu atau untuk melawan kuman. Kalau contoh doktor bagi 10 biji, harus ataupun wajib kita habiskan 10 biji tersebut ikut waktu dia. Kalau kita tak habiskan, apa yang jadi doktor? Sekiranya kalau kita makan separuh-separuh je atau makan tak ikut timing dia, ya, apa yang terjadi adalah kuman sendiri yang akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau contoh bila kita terkena penyakit yang sama pada waktu akan datang, kita bagi antibiotik, kita ulang balik antibiotik, kemungkinan kuman dah tahu dah antibiotik itu dan kita tak dapat nak lawan jangkitan kuman tersebut. Itu sebabnya kenapa antibiotik tidak boleh dibeli di farmasi. Hanya boleh diberikan oleh doktor sahaja. Sebab boleh terjadi resistensi, resistant ataupun kekebalan oleh kuman tersebut. Sekiranya kita bagi saja antibiotik berleluasa, pula pesakit tidak makan ubat mengikut waktu ataupun tak habiskan, lama-lama badan kita akan penuh dengan bakteri yang boleh lawan antibiotik tersebut. Jadi susahlah kita nak lawan kuman sekiranya kita ada sakit yang lain. Okey. Jadi itu saja info untuk antibiotik pada kali ini. Jadi sekiranya anda sakit, sila jumpa dengan doktor dahulu untuk periksa darah. Sekiranya darah anda tinggi jangkitan kuman ataupun tinggi sel darah putih, kemungkinan doktor akan berikan antibiotik. Dan sekiranya anda dapat antibiotik, wajib untuk habiskan. Tak boleh makan separuh-separuh. Okey, itu saja untuk segmen Zon Sihat bersama doktor pada kali ini. Bersama Dr. Muhammad. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Antibiotik.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
3: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
5: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.
7: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
8: Firman Allah Subhanahu wa taala mafhumnya, "Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya." Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, "Inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu."
9: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak,
7: zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
9: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
10: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
11: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual-beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
10: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
12: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
13: Dengarkan kami Radio Anur Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah salah satu toxic trait yang kita harus buang daripada diri kita. Kita tak patut bandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rezeki, kejayaan dan ujian telah ditentukan oleh Allah SWT mengikut hikmahnya. Apabila seseorang sering membandingkan diri dia dengan orang lain, dia dah rasa tak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Sikap ini boleh membawa kita kepada perasaan iri hati ataupun depression, tekanan emosi. Jadi oleh kerana itulah umat Islam kita digalakkan untuk redha dan bersyukur dengan ketentuan Allah. Maybe God heard what you didn't. Maybe God knows what is better for you. Mungkin perkara apa yang kita nak untuk diri kita belum tentu baik untuk kita, tetapi yang apa yang kita tak nak adalah perjalanan yang seeloknya yang telah dirancang oleh Allah SWT. Ingat, kalau diri kita just merancang untuk sebuah perak, percayalah Allah telah memberikan kita emas sebenarnya dalam diam. Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Poh manggil waktu solat maghrib pada jam 7.07 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketua Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat maghrib pada jam 7.09 minit malam. Untuk daerah Potong dan Keluang, waktu solat maghrib pada jam 7.10 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.13 minit malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslim dan musliman.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
3: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi Nenerasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera didoakan kalian semua dalam keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saudara dan saudari, hari ini kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan yang dibawakan oleh Radio An-Nur, Kita Pilih Mulia. Kita nak bercakap tentang langkah pertama. Ha, langkah pertama tuan-tuan untuk kita apa? Untuk kita bina dan buat kejayaan baru dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang pernah dengar tentang sabda Nabi, tentang hadis yang menyebutkan bahawasanya satu-satu pekerjaan itu diukur berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyah. Dan kalau kata kita niat satu-satu benda tu untuk mendapat ganjaran ataupun mengahwini seorang wanita, maka itu yang akan kita dapat. Ataupun kita menginginkan keberkatan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan kita dapat. Itu antara topik ataupun perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan, saudara dan saudari, niat ni ibarat tiang seri, tuan-tuan. Bila tiang seri itu kukuh, bila kita punya tekad itu kuat, kita punya kemahuan itu meluap-luap, membara, panas serta bertenaga, maka itu adalah kunci ataupun jalan untuk kita menuju kejayaan. Selalu kita betulkan tekad kita, tuan-tuan. Bila masa kita nak betulkan tekad kita ni? Kalau orang tanya saya, saya akan kata setiap masa kita perlu betulkan tekad kita, betulkan niat kita. Sebelum kita betulkan niat, sebelum kita perkasakan niat tu, tuan-tuan, saudara-saudari, kita cuci, kita bersihkan, kita kilatkan, kita sinarkan hati kita dengan istighfar. Tuan-tuan mesti selalu beristighfar dan tuan-tuan mesti arif tahu bahawasanya ada penghulu istighfar yang sangat mujarab dalam kehidupan kita yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Bacaannya adalah seperti berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita basahi, tuan-tuan, kita basahi lidah kita, kita sirami hati kita, kita suburkan jiwa kita dengan penghulu istighfar tu. Nescaya niat yang betul akan boleh kita picu, niat yang baik akan boleh kita hasilkan, dan kita akan bekerja, bergerak berdasarkan tekad dan niat yang kita mulakan dan usahakan tadi. Seterusnya, tuan-tuan, saudara-saudari, kita juga boleh merancang untuk membina, mencipta ataupun mengukuhkan kejayaan kita. Rancangan itu perlu dibuat berdasarkan satu sistem yang boleh dicapai daripada apa yang kita rancang tu. Kita boleh ukur, kita boleh capai, kita boleh ada masa yang kita ambil serta benda tu boleh kita buat, tuan-tuan. Boleh kita buat, boleh kita usahakan dari masa ke semasa. Bila tak tulis, bila tak rancang, bila tak fikir masak-masak, tuan-tuan, perkara tersebut akan berlalu seperti angin saja. Oleh itu, pentingnya perancangan, pentingnya penulisan agar apa? Kita boleh tampal, kita boleh tengok dan kita boleh hayati perancangan yang kita dah lakukan ataupun sedang kita usahakan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, saudara-saudari, kita kena buat apa yang kita tulis tadi itu, kita buat checklist. Kita buat dah usahakan ke belum? Kalau dah, kita buat tanda. Kalau belum, kita buat pangkah. Sebagai contoh, kita nak bersenam. Kita tulis bersenam. Kita dah tanda right ataupun pangkah. Kalau kita dah buat, tuan-tuan, kita tanda elok-elok dan kita boleh hayati bahawasanya seronok bersenam tadi, dan kita dah buat orang kata cross-check ataupun semakkan semula untuk mengesahkan bahawasanya kita merupakan seorang pejaya, kita ada niat serta kita adalah orang yang merancang dan yang paling penting melaksanakan rancangan yang telah kita rancang. Sekian dulu daripada saya, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia, dibawakan oleh Radio An-Nur.
0: Sekian tadi rancangan Motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah. Itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, hari ini saya nak cakap tentang bersyukur. Jadi apakah maksud bersyukur? Jadi bersyukur ni sebenarnya dia lebih daripada, kata-kata dia lebih daripada kita cakap alhamdulillah. Jadi bersyukur ni adalah sebenarnya kita berasa cukup dengan apa kita ada. Itulah sebenarnya bersyukur. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita tengok orang yang tak bersyukur ni, dia akan tengok apa yang lebih kurang daripada hidup dia daripada orang lain. Maksud saya adalah dia rasa diri dia kurang, dia rasa tak cukup. Okey, dia tengok orang lain, dia nampak orang lain pakai kereta berjenama Jepun, dia pun nak pakai kereta berjenama Jepun. Dia nampak orang lain tu ada beli kasut baru, dia pun nak beli kasut baru. Dia nampak orang lain beli raket badminton baru, dia pun nak beli raket badminton baru. Jadi perkara itu tak ada keperluan pun. Contoh, dia dah ada dah raket badminton, dia dah ada dah kereta, dia dah ada dah semua perkara dalam hidup dia. Tetapi bila dia tengok orang lain, dia rasa diri dia tak cukup. So dia tak bersyukur. Lagi mana dia tak bersyukur, dia akan rasa diri dia kekurangan. So sebab itulah dia kena bersyukur. Sebab apabila anda bersyukur, lagi banyak lagi yang akan anda terima di dalam kehidupan ini. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk bersyukur setiap hari. Ingat, syukur bukan sekadar kata-kata tetapi juga perbuatan. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
4: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
5: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
6: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Qalam yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
1: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
2: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anor, Cahaya Inspirasimu.
1: Terus mendengar Radio Anor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halo Tok Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa Anis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kenapa Hati Menjadi Keras.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia lagi penuh barakah ini, kita berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Yang mana ada sebahagian kita yang mungkin sedang memandu itu, maka berhati-hati ketika memandu. Yang mana dalam perjalanan itu, mudah-mudahan dalam pemusafiran, mudah-mudahan sampai, selamat sampai ke destinasinya. Yang mana berada di rumah, di kedai, di hospital, di premis-premis dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam ruang yang singkat ini, suka untuk saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian mengenai tentang sifat hati manusia yang sangat keras. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, pada zaman ini. Kadang-kadang kita jumpa orang yang hatinya terlalu lembut, mudah untuk bertoleransi dengan orang. Ada sebahagian jenis manusia yang kita melihat hati mereka sangat keras. Bila ditegur, tak mahu nak terima. Bila dinasihatkan, tak mahu nak mendengar. Kadang-kadang kita pun tidak faham apa sebenarnya yang menghalang hati mereka daripada menerima kebenaran, daripada menerima nasihat, daripada menerima teguran. Itu semua mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dengan sidang pendengar pada hari ini. Hati ini sebenarnya, kalau kita operate dada kita tu, kita cari kat mana bahagian hati tu, mungkin kita akan jumpa hati dari sudut fizikal. Yang mana keadaannya mungkin lembut. Biasalah kalau tuan-tuan semua masak, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati ayam, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati lembu yang kita masak, itu hati dalam bentuk fizikal. Tetapi hati yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah dimaknakan dalam bahasa Arabnya qalbun. Walaupun qalbun itu dari segi terjemahannya merujuk kepada jantung, tetapi dari segi terjemahannya dalam bahasa kita dan kebanyakan para ulama kita pakai adalah merujuk kepada hati yang dipunyai oleh rohani kita. Itu. Hati itu merujuk kepada rohani kita, yang dimiliki oleh rohani kita. Bukanlah fizikal hati yang ada di dalam tubuh badan kita. Dan hati itu, sebahagian manusia ada yang hatinya keras. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam satu sebahagian potongan daripada ayat Al-Quran yang kita jumpa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kalhijarah, fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kamu itu akan menjadi keras selepas daripada peristiwa itu, seperti keadaannya seketul batu, ataupun keadaan hati itu lebih keras daripada batu tersebut. Maknanya Allah SWT dalam ayat ini, ahli tafsir sebut, Allah SWT menggambarkan kerasnya hati seseorang itu sebagaimana pernah berlaku satu ketika dahulu peristiwa Bani Israel. Yang mana sebelum peristiwa ini, Allah SWT gambarkan mengenai dalam masyarakat Bani Israel, Yahudi Bani Israel ketika dahulu ada seorang yang dibunuh. Dan tidak tahu siapa yang membunuh orang itu. Jadi masing-masing si Fulan menuduh orang ini yang membunuh, si B Fulan ini membunuh orang lain yang membunuh. Masing-masing tuduh membunuh. Siapakah yang membunuh lelaki ini? Tak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka pun merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Ini peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah itu sendiri mengisahkan akan lembu betina yang ada dalam peristiwa ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mereka, iaitu Bani Israel, supaya cari seekor lembu betina, lalu sembelihlah ia, kemudian pukulkan sebahagian daripada lembu itu pada mayat ataupun orang yang mati tersebut. Kemudian mereka pun meminta kepada Nabi Musa supaya tunjukkan kepada mereka akan bagaimanakah sifat dan ciri-cirinya. Ha, itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu. Cerita tentang warnanya kuning tua, keadaannya tidaklah usia lembu tersebut tidaklah terlalu tua, tidaklah terlalu muda, belum pernah digunakan lagi untuk bekerja, untuk bajak, tidak cacat lembu tersebut, tidak ada belang, tidak ada tumpuk. Launuha tasurun nazirin, sedap mata memandang, sedap dilihat oleh pandangan mata. Lalu kemudian mereka jumpa lembu tersebut, lalu mereka menyembelihnya dan kemudian mereka pukulkan lembu tersebut pada orang yang mati. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, lembu tersebut bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Walaupun Allah SWT beri jalan penyelesaian kepada Bani Israel dan Allah tunjukkan kekuasaan Allah pada mereka, tetapi selepas daripada peristiwa itu, hati mereka tetap juga menjadi hati orang-orang yang keras. Nah, itu yang Allah sebut, summa qasat qulubukum. Hati mereka makin bertambah keras seperti sekutul batu ataupun lebih keras lagi daripada itu. Jadi inilah gambaran Allah SWT perihal mengenai hati orang-orang yang keras. Dan faktornya banyak. Yang pertama, salah satu daripada faktornya adalah faktor seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor. Kenapa kalau kita tanya, kenapa hati kita boleh keras? Salah satu daripada yang utamanya adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam satu hari kita, daripada pagi sampai ke malam, celik mata kita daripada pagi sampailah tutup mata kita tidur pada waktu malam. Berapa kali agaknya, berapa minit agaknya, berapakah ruang waktu yang kita peruntukkan untuk kita mengingati Allah SWT, untuk kita berzikir kepada Allah SWT? Kadang-kadang mungkin ada sedikit, kadang-kadang mungkin tak ada. Hatta orang yang solat 5 kali setiap hari pun belum tentu mereka hadir hatinya di dalam solat untuk mengingat kepada Allah dan untuk zikrullah, belum tentu lagi. Sebab itu hati ini, zikrullah ini, mengingati diri kita pada Allah SWT adalah satu pendekatan untuk dekatkan kita, diri kita dengan Allah SWT. Bila diri kita, hati kita hidup, selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu ingat akan kematian, selalu ingat akan hari pembalasan, maka dia akan jadi lembut dan tidak akan keras seperti mana golongan Bani Israel. Sebab itu dalam satu hari itu, kita tengok kadang-kadang kita memperuntukkan waktu untuk kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita meruntukkan waktu untuk duduk, lepak-lepak, berbual dengan member-member kita, untuk BFF kita dan sebagainya. Sanggup kita spend masa 2-3 jam duduk berbual-bual dengan kawan-kawan kita, tak ada masalah. Tetapi hanya untuk spend time, hanya untuk luangkan masa untuk Allah SWT, ingat Allah, walaupun di dalam sembahyang kita sangat-sangat berat. Kadang-kadang orang yang lepas sembahyang terus bangun, terus tinggalkan tempat sembahyang dia, langsung dalam sembahyang pun kadang-kadang tak dapat mengingati Allah, dan lepas sembahyang pun tak nak luangkan 5 minit untuk bermonolog dengan diri sendiri. untuk mengaku kesalahan, untuk sebut kekurangan di depan Allah, untuk berdoa selepas daripada sembahyang, untuk mengaku sikap ketelanjuran kita dalam satu hari, berapa banyak kesalahan kita yang kita buat di depan Allah SWT, 5 minit untuk peruntukkan untuk doa, untuk zikir, untuk bermuhasabah selepas waktu solat, itu pun waktu kita berkira-kira dengan Allah SWT. Tetapi untuk kawan-kawan, tetapi untuk member, tetapi untuk berwhatsapp, tetapi untuk berchatting dan sebagainya, kita tak ada masalah pula. Itu sebahagian daripada kegagalan kita yang dinamakan manusia inilah yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Selain daripada itu, suka untuk saya berkongsi satu hadis daripada Ibn Umar yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalam bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'ada an-nasi minallahi al-qalbul qasi. Ini satu hadis riwayat At-Tirmizi yang mana Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang mana maknanya, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan kamu di atas dunia ini melainkan yang mana yang boleh mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala saja.

0: mereka keras. Nah, jadi yang Allah, yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini, maksud yang banyak cakap ini adalah orang yang banyak sia-sia percakapannya. Cakap benda-benda yang tak faedah, cakap benda-benda yang lara, cakap benda-benda yang tak bawa kita kepada Allah SWT. Termasuk lagi cakap, ditambah lagi dengan dusta, ditambah lagi gurau-gurau yang menipu. Dan juga hari ini manusia bila bercakap, banyak ketawanya. Ini adalah beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dalam ruang yang pendek ini bersama dengan tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan dua faktor ini dapat kita jauhkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan hati kita yang mungkin sekarang ini tengah keras, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita tengah turun. Bila iman kita tengah turun, hati kita sangat keras, hati kita gagal dan mudah untuk menerima hasutan daripada syaitan, gagal untuk membantu ke arah yang baik, maka takut-takut kita terjerumus pada orang-orang, menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan zalim terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Izzat Hanis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia, Kenapa Hati Menjadi Keras.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pelawanan, pelapor memanggil waktu solat isyak pada jam 8.15 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Menteri Sengen dan Pelawanan Perkataan, waktu solat isyak pada jam 8.18 minit malam. Untuk daerah Putri Angkulang, waktu solat isyak pada jam 8.20 minit malam. Di zon 4 di daerah Putu Pahat, Muara Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.23 minit malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada kaum muslimin dan muslimat.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakian dengan tajuknya Antibiotik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio An-Nur. Selamat kembali ke Zon Sihat bersama Doktor. Bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu lagi topik yang bagi saya familiar, famous, yang sering kita selalu dengar lah, iaitu antibiotik. Okay? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi, kita akan tanya kepada ahli farmasi, boleh tak saya dapatkan antibiotik? Jadi jawapannya tidak boleh lah tanpa preskripsi doktor. Jadi farmasi akan cadangkan pesakit pergi berjumpa dengan doktor dulu untuk dapatkan antibiotik. Okey, kita kena tahu bahawa antibiotik ni bukan diberikan kepada semua pesakit. Jadi apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah satu ubat yang dibuat untuk melawan kuman bakteria. Khusus kepada kuman bakteria. Jadi kuman ni ada pelbagai jenis pula. Kuman ada kuman bakteria, kuman virus, kulat, ada cacing, parasit. Jadi setiap daripada sumber penyakit tu dia ada ubat masing-masing. Jadi bukannya semua ubat kita bagi antibiotik saja. Tapi kebanyakan kita rasa macam, lah doktor tak bagi saya antibiotik lah, mesti saya lambat baik. Kalau doktor bagi saya antibiotik, saya lagi cepat baik doktor. Boleh tak kalau saya doktor bagikan saya juga antibiotik? Jawapannya tergantung ataupun depends kepada kesihatan pesakit atau penyakit tersebut. Okay? Kalau penyakit memang disebabkan oleh bakteria, jadi memang akan diberikan antibiotik. Kalau pesakit yang disebabkan oleh virus, contohnya virus denggi, virus influenza, COVID, jadi penyakit-penyakit tersebut tidak diperlukan antibiotik pun. Jadi kalau pesakit minta, kalau doktor tidak bagi, bukannya bermaksud, oh doktor nak saya lambat baik ni, doktor tak bagi saya antibiotik, bukan bermaksud sedemikian. Tetapi disebabkan punca utama penyakit tersebut, bukan berpunca daripada bakteria lah. Okay? Jadi macam mana kita nak tahu kita ni dikena penyakit bakteria ataupun virus ke ataupun fungus ke atau jangkitan kuman atau jangkitan cacing, parasit. Yang pertama memang daripada tanda-tanda lah gejala. Bila ada gejala-gejala seperti demam, gejala seperti ada batuk selesema yang melibatkan ada perubahan pada pernafasan, ada kahak, munculnya kahak. Kahak pula jenis yang berwarna ataupun tidak berwarna, semua tu akan diakses, akan diperiksa oleh doktor dahulu. Yang paling tepat, antara yang paling tepat adalah pemeriksaan darah. Dia datang ke klinik, doktor cakap, pesakit dah cakap, saya ada sakit, dah demam 3 hari lah doktor. Ada batuk sesema pula dah berwarna dan warna kuning, hijau, batuk pun berkahak. Okey, doktor akan suggest, cadangkan untuk buat pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan darah tersebut tujuannya untuk nak tengok sama ada dalam badan seseorang itu dijangkiti bakteria ke atau virus yang dominan. Kadang-kadang boleh dua-dua. Kadang-kadang boleh ada virus masuk ke dalam badan, ada juga bakteria masuk ke dalam badan, ada juga jangkitan fungus ataupun kulat di dalam badan. Jadi mana yang lebih dominan? Mana yang lebih banyak darah tersebut dalam pesakit itu? Jadi bila kita ambil darah, dapat lihat, okey, salah satu indikator kita lihat adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel darah yang berperanan untuk meningkatkan kita punya pertahanan tubuh. Jadi bila sel darah putih meningkat, bermaksud ada jangkitan kuman bakteria yang sedang berlaku dalam badan seseorang pesakit. Pada waktu itu, ya, kemungkinan doktor akan bagi antibiotik lah untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada pesakit setelah itu. Sekiranya cek darah, masih kita tengok, kita lihat sel darah putih tak tinggi mana pun, Jadi adakah perlu untuk kita bagi antibiotik? Tergantung kepada gejala pesakit juga. Sekiranya memang pesakit dah lama hadapi penyakit tersebut ataupun dah cuba macam-macam ubat masih lagi belum baik, kemungkinan kita doktor akan prescribekan juga antibiotik. Tapi ikut kadar masa yang sesuai, yang tertentu. Okey? Itu punca ataupun kenapa kita perlu bagi antibiotik. Yang kedua, setelah diberikan antibiotik, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor boleh tak kalau saya dapat antibiotik, saya tak habiskan. Saya dapat ni 10 biji doktor. Saya makan 3 hari je dah baik. Boleh tak saya stop? Saya berhenti. Saya berhenti awal. Nanti yang lagi balance saya boleh guna untuk yang kalau saya sakit yang lain. Jawapannya tidak boleh. Sebabnya antibiotik perlu ataupun wajib dihabiskan ikut kadar yang dah diberikan. Setiap antibiotik dia ada tempoh tersebut. Ada tempoh tertentu yang untuk bekerja pada the best waktu atau untuk melawan kuman. Kalau contoh doktor bagi 10 biji, harus ataupun wajib kita habiskan 10 biji tersebut ikut waktu dia. Ha, kalau kita tak habiskan, apa yang jadi doktor? Sekiranya kalau kita makan separuh-separuh je atau makan tak ikut timing dia, ya, apa yang terjadi adalah kuman sendiri yang akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau contoh bila kita terkena penyakit yang sama pada waktu akan datang, kita bagi antibiotik, kita ulang balik antibiotik, kemungkinan kuman dah tahu dah antibiotik itu dan kita tak dapat nak lawan jangkitan kuman tersebut. Itu sebabnya kenapa antibiotik tidak boleh dibeli di farmasi, hanya boleh diberikan oleh doktor sahaja. Sebab boleh terjadi resistant ataupun kekebalan oleh kuman tersebut. Sekiranya kita bagi sahaja antibiotik bila luasa, pula pesakit tidak makan ubat mengikut waktu ataupun tak habiskan, lama-lama badan kita akan penuh dengan bakteri yang boleh lawan antibiotik tersebut. Jadi susahlah kita nak lawan kuman sekiranya kita ada sakit yang lain. Okey? Jadi itu sahaja info untuk antibiotik pada kali ini. Jadi sekiranya anda sakit, sila jumpa dengan doktor dahulu untuk periksa darah. Sekiranya darah anda tinggi jangkitan kuman ataupun tinggi sel darah putih, kemungkinan doktor akan berikan antibiotik. Dan sekiranya anda dapat antibiotik, wajib untuk habiskan. Tak boleh makan separuh-separuh. Okey, itu sahaja untuk segmen Zon Sihat bersama doktor pada kali ini. Bersama Dr. Muhammad. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Antibiotik.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
5: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal.
6: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
7: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil al mu'tadin adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Mewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopa. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hissi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melo yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air musta'mal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir, dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup, seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya, dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus yang tidak dapat dilihat oleh mata, walaupun ianya merupakan najis mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat tiga persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang. Dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah menjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahi burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian, adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya taharah.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
9: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMah, #MahIsPrihatin.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دفتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio Anur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina.